0: Sini. Ada enggak? Harum di delegasi.
1: Gue udah deket.
0: Jadi dia belum kok.
1: Baru? Iya,